0: Masipa hovrika sabaku paku per khatri ya singkora ya makaripi lutu kume hapara antren sinu tenu le program ya namani wamela kala program ya namani kume hermetu sanaku sabaku per khatri wora tenu ya uhiu kuzu kume hapara international wata masipa hum paka mula sherwa hum wasa tekniki ya perito antren sham shud san jogusto boa tarde.
1: Radio Sambica Nampula.

0: Kolihwe kokolihwe kuwo kimphitelayo kenen siripiti.
1: Igo nyalo nyala o nyala.

Si pernah kau tanya laki cawa yang ini mukaka, kau nak tunggu kau hana mutu vanilana. Zoi toraj 15 minit tu, vanira baca mulu yang na wilaka. Ohi ula wa na masheshe. Mwapilingwe mukitiki heri wa mama. Masiko abero kala mukaka

Kula mana wadila ni kuno miara aganua. Imana wadila tela mara wina yuana na. Imana wadila nakala singwenda kuno ba. Imana wadila managa tega.